Yabona umsadikela. Bayilo sakula ngusako komba collection kona umsadikela. Baba idlorishwa monja ndishanga mela shona ndoko kona.

0: Ndapo ta nangala maneka shitome li pangliteke kutafika karlu ikulenzela ngatave ikuma amahungu na ilkari inevelela mishunene mrenzo mingsit kwine kwi ikumaka aliko kamishu wa santo 16 kagoshu kalembe la 2026 ikulenzela nkama amahungu ika Oitora já Moçambique.
1: Rádio Moçambique. Gaza.

0: Mukseti, ke mta Collins male isungula ke hi 4:45 pangla tuwe a Francisco Nsimbini. Lorena Ndimandi ave kamchini kuna velela magamka viki kakutala imatomo kui na kui uyikumaka uliko.
1: Tindambi, tienga tili kutwala na katinsuna.
2: Jaya makrivi lawa matengaluta kumati.
1: Tivikeli, uva uchikumetela malaria, mafambela kule na wena.

Kulishi parabéns, parabéns, kaura tangani sako malembi nyas, bavanga tangani sa difiki di denga gum. Ni bavano tangani samchimo wan, ni vanavelela, matomu ni makateli.